nyang'o donge kibrite moluare pi mano kejang'o donge kibrite moluare pi Evans ochieng' ochuodho chakagana

Yes. Aku menyangka sa, wudu diri. Musnah mundi ambela, wudinya kac. Kacau lawa

sandong gimana mama, sandong gimana nyanyi duong, jatuh mu cemo kende tiyong eh.

nyoki bane yiringa nyisa na baba tumpage bube kuzi kuzi kwa pinyaga kande.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Kenya kindu bachornya ugenya aguda wasini kalaya nya korocholo wudinya ngomoto tinu pugurulo andaa.